0: jumlah 10 orang. Kota Chiba melaporkan bahwa sekitar 2.500 kendaraan ditinggalkan setelah terendam banjir. Pekerjaan tengah dilakukan untuk memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut. Kumpulan awan hujan lebat mulai terbentuk di prefektur itu pada hari Kamis malam dan membawa curah hujan yang memecahkan rekor. Kota Chiba mengalami sekitar 3 kali lipat jumlah curah hujan rata-rata untuk bulan Agustus hanya dalam setengah hari. Korban jiwa yang baru dikonfirmasi adalah seorang pria berusia 30-an tahun. Otoritas mengatakan ia meninggal karena keracunan karbon monoksida setelah menggunakan generator di rumahnya di Kota Chiba selama pemadaman listrik. Pejabat prefektur mengatakan 2 rumah hancur total, 11 rumah mengalami kerusakan separuh, dan 29 bangunan mengalami kerusakan sebagian. Banjir berdampak pada hampir 1.500 rumah. Otoritas Kota Chiba menemukan sekitar 2.500 kendaraan yang ditinggalkan di jalan-jalan yang dikelola oleh kota itu dari Sabtu hingga Minggu. Sekitar 2.000 diantaranya ditinggalkan di pinggir jalan, dan sekitar 500 menghambat lalu lintas. Para pejabat mengatakan bahwa sekitar 300 kendaraan tersebut juga telah dipindahkan ke pinggir jalan. 4 hari setelah hujan lebat itu, warga di daerah yang terkena dampak melanjutkan pembersihan rumah mereka, memindahkan mobil yang terendam banjir, serta membangun kembali kehidupan mereka.
1: Amerika Serikat dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan rutinnya pada hari Senin. Latihan itu bertujuan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan darurat di Semenanjung Korea. Latihan Uchi Freedom Shield di Korea Selatan akan berlangsung hingga 27 Agustus. Latihan ini mencakup respons terhadap kemungkinan serangan wahana nirawak dan serangan siber, mengingat pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia. Kantor berita Yonhap Korea Selatan mengatakan manuver lapangan akan berskala lebih kecil daripada tahun lalu. Militer Korea Selatan menyatakan latihan dilakukan secara seimbang sepanjang tahun untuk mempertahankan postur pertahanan dan meningkatkan kemampuan. Namun sejak pelantikan pemerintahan Presiden Lee Jae-myung pada Juni tahun lalu yang berupaya mengadakan dialog dengan Korea Utara, militer Korea Selatan telah membatalkan latihan-latihan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan komentar mengenai latihan gabungan tersebut pada hari Jumat dengan mengatakan bahwa Pyongyang akan mengekspresikan dengan lebih jelas posisinya dalam menolak segala ancaman atau tantangan menggunakan hak untuk membela diri. Korea Utara bereaksi keras terhadap latihan gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada bulan Maret, negara itu meluncurkan rudal balistik selama latihan militer Amerika Serikat, Korea Selatan. Sebuah rudal yang tampaknya merupakan rudal balistik juga diluncurkan pada tanggal 6 dan 12 Agustus. Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap Korea Utara.

0: Berita-berita selanjutnya. Amerika Serikat dan Iran masih memiliki perbedaan pendapat yang besar setelah berakhirnya periode negosiasi 60 hari yang ditetapkan dalam nota kesepahaman yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran. Kedua negara menandatangani memorandum tersebut pada Juni. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan periode itu dimulai pada 18 Juni, yang berarti pintu bagi pembicaraan berakhir pada Minggu 16 Agustus. Topik yang dibahas dalam negosiasi meliputi pengakhiran blokade maritim Amerika Serikat, dimulainya kembali lalu lintas kapal di Selat Hormuz, program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi. Kedua negara terus melakukan serangan balasan selama periode negosiasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kedua pihak tidak pernah mencapai gencatan senjata yang perlu diperpanjang. Teheran menyebutkan 6 syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz, termasuk mengakhiri sanksi terhadap Iran, kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer, serta pencabutan blokade maritim Amerika Serikat. Pada 7 Juli, Amerika Serikat mengumumkan telah mencabut izin penjualan minyak Iran dan melanjutkan blokade maritim pada 14 Juli. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada 8 Juli bahwa ia mengira gencatan senjata telah berakhir.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu menyatakan telah memerintahkan Pentagon untuk mengurangi skala latihan militer gabungan yang direncanakan dengan Korea Selatan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyampaikan dirinya tidak senang dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat telah lama setuju untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan bersama Korea Selatan.

0: setelah rumah mereka mengalami kerusakan. Memastikan adanya pasokan makanan, air, selimut, dan perlengkapan bantuan lainnya menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia menyatakan telah mengirimkan pesawat untuk mengangkut 27 ton pasokan ke berbagai daerah hingga Sabtu malam. Pemerintah menambahkan bahwa pihaknya telah mengerahkan lebih dari 3.500 personel militer dan petugas kepolisian ke wilayah tersebut.
1: Produk domestik bruto atau PDB Jepang tumbuh dengan laju tahunan sebesar 1,1% pada periode April-Juni. Ini merupakan peningkatan triwulanan ketiga berturut-turut. Kantor Kabinet pada hari Senin merilis data pendahuluan untuk kuartal April-Juni. Angkanya menunjukkan PDB naik sebesar 0,3% dari kuartal sebelumnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Konsumsi pribadi yang menyumbang sekitar setengah dari PDB Jepang turun 0,02% dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Beberapa lembaga kajian dan organisasi lainnya memperkirakan konsumsi pribadi akan meningkat dengan menyebutkan faktor-faktor seperti pertumbuhan upah real, peningkatan penjualan mobil, dan permintaan akan pendingin ruangan. Belanja pemerintah meningkat sebesar 1,6% dan ekspor tumbuh sebesar 0,5%. Impor turun sebesar 1,5%. Hal ini sebagian disebabkan oleh penurunan impor minyak mentah akibat situasi di Timur Tengah. Penurunan impor tersebut mendorong pertumbuhan PDB secara keseluruhan.
0: Saudara, kandang di kebun binatang Ueno, Tokyo, yang selama beberapa dekade menjadi rumah bagi panda raksasa yang populer, akan dibongkar mulai hari Senin. Banyak orang mengunjungi kebun binatang pada hari Minggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang penuh kenangan itu. Kebun binatang Ueno memiliki 2 kandang panda, satu di Taman Timur dan yang lainnya di Taman Barat. Kandang yang sudah tua di Taman Timur akan dirobohkan. Kandang itu dibangun pada tahun 1988 dan telah menampung 10 panda. Xiangxiang lahir di sana dan dipindahkan ke China pada tahun 2023. Saat ini, kebun binatang tersebut tidak memiliki panda. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.

0: Hai, dozo.
1: Silakan.
2: Mia mengatakan kepada Tam.
3: Odaijini.
1: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
2: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itain desu.
1: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
4: Nodo
1: adalah tenggorokan. Ga yang mengikuti sesudahnya adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
4: Itain desu.
1: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
4: itain desu,
1: yaitu
4: desu.
1: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
4: desu
1: di akhir kalimat.
4: Itain desu
1: terdiri dari kata sifat i,
4: itai,
1: yang artinya sakit, diikuti dengan
4: desu.
1: Dalam sandiwara singkat hari ini, Ta menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusang.
2: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: Itain desu. Nodo ga itain desu. Nodo ga itain desu.
1: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
5: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。 熱があるんです。
1: Kita ulas percakapan tadi.
5: どうしたんですか?
2: Kenapa?
1: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
4: どう?
1: Adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
6: Atama ga itain desu.
2: Kepala saya sakit.
4: Atama
1: adalah kepala.
4: Atama ga itai.
1: Artinya sakit kepala.
6: Netsu ga arun desu.
2: Ada demam.
4: Netsu
1: artinya demam. Dan
4: aru
1: adalah kata kerja yang berarti ada.
4: Netsu ga aru.
1: Artinya, ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
4: desu.
2: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
4: どうしたんですか? 頭が痛いんです. 熱があるんです.
1: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
4: onaka. Onaka.
1: Dan sakit adalah
4: itai. Itai.
1: Coba buat kalimatnya.
5: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
1: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
4: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
1: Coba buat kalimatnya.
6: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
2: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
3: Odaijini.
4: Odaijini.
1: Artinya cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
2: Dengarkan dan ulangi.
4: 大事に.
1: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
0: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
0: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
7: Tame-san, dekita yo. Hai, douzo.
3: O daiji ni.
0: Harusan no chiebukuro.
2: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
1: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
2: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
1: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
2: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
1: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan resepsionis hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
2: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
1: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
2: Sampai jumpa lagi.